0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berita, informasi, audio, visual.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Iya, saya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berita, informasi, audio, visual,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Iya, jika cinta punya warna dari Dino dan Alsan Prengar, pastinya cinta itu berwarna-warni. Kalau sudah gelap, terbitlah terang. Itu artinya apa ya? Ya, setelah disakiti atau mungkin setelah merasa kesepian atau setelah merasa dikecewakan atau rasa rindu yang kian mencekam di dada, akhirnya muncullah terang benderang. Ya, cintanya terbalaskan.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Sound Blacky, di mana saja Anda berada, di saat ini kami cukupkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan pendengar, sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Langgur pukul

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di wilayah Pulau-Pulau Kur, Kota Tua. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Selasa 29 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya. Saudara, kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di wilayah Pulau-Pulau Kur, Kota Tua. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di wilayah Pulau-Pulau Kur, Kota Tual. Keterbatasan sumber air menyebabkan aktivitas penyiraman tanaman berkurang, bahkan sejumlah tanaman perkebunan mengalami kekeringan. Penjabat Finua Finualen Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Amiruddin Sargol kepada RRI Selasa siang mengatakan, kondisi ini membuat sebagian besar tanaman pertanian yang telah digarap masyarakat mengalami kerusakan. Selain lahan pertanian, sumber air bersih berupa sumur yang dibangun melalui Dana Desa 2025 juga mulai mengering, sehingga kebutuhan pangan masyarakat ikut terganggu.
3: Kemarau di Finua Finualen itu menyebabkan pertanian di Finua kami tidak tertolong lagi. Faktornya adalah tidak ada air untuk menyirami perkebunan, sehingga tanaman-tanaman yang tadinya kami sudah menggarap itu semua pada mati. Kebutuhan pangan di Finua kami terganggu.
2: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, menyebutkan pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas penyiraman menurun dan tingkat kegagalan pertanian diperkirakan mencapai sekitar 40%, sementara tanaman cengkih dan pala di wilayah Pulau-Pulau Kur juga mulai mengalami kekeringan.
4: Kami sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terdampak karena air sudah berkurang, sehingga aktivitas penyiraman pun sudah mulai berkurang dan berdampak pada tingkat kegagalan itu kurang lebih sampai 40%.
2: Menghadapi kondisi ini, Dinas Pertanian Kota Tual mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara berlebihan. Untuk jangka pendek, pemerintah juga melakukan mitigasi bersama pemerintah desa di Pulau-Pulau Kur, termasuk terhadap wilayah yang terdampak pada tanaman cengkih dan pala. Sementara untuk penanganan jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan langkah pemulihan terhadap tanaman yang mengalami kerusakan. Agil menambahkan, Kota Tual juga mendapat alokasi APBN untuk pembangunan 15 unit jaringan irigasi bagi petani, sedangkan data kerusakan tanaman akan menjadi dasar perencanaan program pemulihan pada tahun 2027. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
1: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Bahri Ifat, menjelaskan tugas pokok dan fungsi utama dinas ini mencakup perumahan rakyat, yakni penyediaan, penataan, dan pengawasan rumah layak huni, serta penanganan perumahan swadaya atau bantuan rumah korban bencana. Selanjutnya, kawasan permukiman, yakni pengentasan kawasan kumuh, peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penataan lingkungan perumahan yang sehat dan terpadu. Dan yang terakhir dari segi pertanahan yaitu pengelolaan, penata gunaan, fasilitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan penanganan masalah pertanahan di wilayah daerah.
5: Pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana membangun infrastruktur yang kuat, kokoh, tangguh, tetapi pembangunan juga itu berbicara tentang bagaimana menata kawasan yang terencana, terukur, kemudian berkelanjutan, bagaimana memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat. Dengan demikian, penataan kawasan dan pertanahan menjadi strategi pembangunan daerah.
1: Ifat berharap dengan strategi pembangunan daerah yang diterapkan, Maluku Tenggara ke depan bisa menikmati kawasan yang indah, tertata dengan fasilitas umum yang bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Ifat juga berharap masyarakat bisa turut membantu menjaga fasilitas umum yang sudah ada dan menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara, Ibtu Zainal, menanggapi pertanyaan terkait penanganan kasus tindak asusila yang menimpa anak di bawah umur pada Ohoi Wain, menegaskan sedang mendalami laporan tersebut. Kasus ini masih dalam tingkat penyelidikan atau tahap awal karena terlapor dari kasus di Wain juga merupakan anak di bawah umur. Selain itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Marra juga dilaporkan sangat tidak humanis menghadapi keluarga korban. Ibtu Zainal menjelaskan pihaknya tidak membenarkan tindakan arogansi personilnya kepada siapapun.
6: Kalau lain ini tetap kita proses, tetap berjalan. Cuman kan kendalanya anak di bawah umur ini kan perlakuannya harus beda semua. Karena terlapornya juga kan anak di bawah umur. Terkait dengan masalah arogansi dan lain-lain sebagainya, itu tidak pernah kita benarkan sikap-sikap arogan. Tapi kan tergantung orang pembawaannya. Penanganan perkara di sini bukan hanya satu yang kami tangani, lebih daripada satu.
1: Ibtu Zainal berjanji untuk penanganan kasus di Satreskrim Polres Maluku Tenggara akan dilakukan secara transparan dan tidak akan ditutupi kepada pihak manapun. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, mengatakan pemerintah Kota Tual siap membuka kerjasama daerah di bidang pertanian dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini disampaikan kepada RRI seusai upacara di Balai Kota Senin kemarin menyusul adanya sejumlah petani asal Tanimbar yang datang ke Kota Tual untuk menjual hasil pertanian mereka. Kehadiran petani dari Tanimbar tersebut kemudian menimbulkan keresahan di kalangan sebagian petani lokal Kota Tual. Kondisi itu bahkan memicu protes yang disampaikan kepada Dinas Pertanian Kota Tual karena petani lokal merasa aktivitas penjualan tersebut turut memengaruhi ruang usaha mereka.
4: Kita membangun komunikasi dan melakukan kerjasama antar daerah. Jadi kalau ditanya tentang masalah atau tidak, kalau bagi petani di sini, petani lokal ya tentu bermasalah. Mereka juga kemarin misalnya semangka yang dimasukkan dari Tanimbar itu datang bersamaan dengan Kota Tual swasembada semangka. Makanya terjadi gesekan di situ. Kami di lapangan mendapat masukan dari petani lokal yang notabene kemarin ada swasembada semangka. Mereka mengetahui ada semangka masuk lagi, ada keluhan-keluhan yang memang harus disampaikan ke kami untuk mencari jalan keluar.
1: Menanggapi persoalan tersebut, Asegaf mengatakan pihaknya memandang kerjasama antar daerah sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh agar aktivitas pertanian dan pemasaran hasil pertanian dapat dikelola dengan lebih baik. Menurutnya, kerjasama antara pemerintah Kota Tual dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi jalan untuk mengatur sekaligus membuka peluang ekonomi bagi petani dari kedua daerah. Asegaf juga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan petani di wilayahnya. Ia berharap pemerintah daerah Tanimbar dapat membuka komunikasi dan membangun kerjasama dengan pemerintah Kota Tual sehingga persoalan yang muncul di lapangan dapat diselesaikan melalui koordinasi antar pemerintah daerah. Gubernur Maluku Hendrik Leberisa menyampaikan harapannya agar implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Indonesia dan Tiongkok yang telah dibahas beberapa waktu lalu dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, kerjasama tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan kedua negara, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Lebarisa mengatakan, kerjasama perikanan tangkap Indonesia dan Tiongkok harus mampu memberikan manfaat bagi kedua negara. Selain memperkuat hubungan ekonomi, kerjasama ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
7: Memberikan manfaat bagi kedua negara, memperkuat sektor kelautan dan perikanan Indonesia, serta secara khusus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku, khususnya masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah Provinsi Maluku siap memperkuat sinergi dan mendukung pelaksanaannya sesuai kewenangan yang kami miliki, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan Maluku sebagai salah satu kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan di Indonesia. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
1: Ia berharap implementasi kerjasama tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku, terutama masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kehadiran kerjasama ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan aktivitas perikanan, serta memberikan manfaat bagi para nelayan dan pelaku usaha di daerah. Gubernur menegaskan, Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, sehingga perlu didukung melalui kerjasama yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, implementasi kerjasama Indonesia-Tiongkok diharapkan tidak hanya menjadi kesepakatan antar pemerintah, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di wilayah Kepulauan Maluku. BPS memiliki peran penting untuk menerbitkan data akurat bagi proses perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, menjawab pertanyaan RRI sehubungan dengan aplikasi data yang merupakan output sebuah survei atau sensus yang dilakukan sebagai badan milik pemerintah yang secara nasional dipercayakan untuk melakukan potret pembangunan di daerah. Olehnya itu, hasil sensus akan menghasilkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSN) mencakup basis data terintegrasi mengenai informasi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan relatif dari seluruh individu dan keluarga di Indonesia.
8: Kita perlu memahami bahwa BPS ini bukan satu lembaga pemerintah yang punya kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat. Tentu kontribusi BPS dalam mensukseskan atau mendukung pembangunan pemerintah daerah tentunya melalui data yang disediakan. Begitupun pada masyarakat, ini dapat memberikan satu edukasi juga kepada masyarakat bahwa pentingnya data, karena selama ini kita tahu bahwa BPS dalam memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah, khususnya untuk data DTSN.
1: Abrahams mencontohkan, DTSN berbasis pada nomor induk kependudukan dan identitas dasar, kondisi sosial dan demografi, kondisi keluarga dan anggotanya, status ketenaga kerjaan, pendidikan, kondisi ekonomi dan aset, juga peringkat kesejahteraan desil, yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam kelompok desil 1 hingga desil 10 berdasarkan data terukur, di mana desil 1 hingga desil 4 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, prioritas utama penerima bantuan sosial. Desil 5 hingga desil 10 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi secara berjenjang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langkur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langkur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, regulasi yang sementara dikaji mempertegas tenaga pendidik di sebuah perguruan tinggi ke depan akan diterapkan maksimal bagi tenaga dosen jenjang strata 3. Pernyataan ini diungkapkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, Saiful Deni, menyikapi tuntutan perkembangan global untuk mewujudkan generasi emas bangsa. Namun selain di perguruan tinggi negeri, pendampingan bagi perguruan tinggi swasta akan terus dioptimalkan di Maluku dan Maluku Utara, termasuk peningkatan kompetensi tenaga dosen guna memicu kualitas lulusan sejalan harapan bersama.
9: Di 2012 terbina ada sekitar 46 perguruan tinggi di wilayah Maluku Maluku Utara. Jika ditambah dengan perguruan tinggi negeri, sekitar 56. Wilayah kerja secara geografis merupakan salah satu yang paling menantang di Indonesia. Pendampingan berpihak pada PTS-PTS kecil dari inisiatif lokal untuk mencapai kebutuhan daerah terpencil. Kami yakin bahwa PTS di perguruan kecil dan terluar ini justru harus mendapatkan afirmasi dan perhatian besar. Bukan diperlukan sama rata dengan PTS di luar di kota besar dan memiliki akses lebih mudah. Di 2012 terus mendorong percepatan dan reakreditasi pendampingan perguruan dosen berkelas S2. Tidak perlu doktor, karena ke depan aturan sekitar di kodok mungkin dosen tidak lagi S2, tapi akan dosen adalah doktor.
1: Saiful menilai 56 perguruan tinggi memiliki tantangan besar secara menyeluruh di timur Indonesia jika dibandingkan provinsi lain, karena dominan wilayah kepulauan, juga akses ekonomi yang membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten kota untuk menyatukan persepsi, membangun pendidikan di negeri ini bagi perubahan peradaban bangsa, sebab kemajuan pendidikan menjadi pilar utama membangun kekuatan intelektual yang relevan dengan perkembangan global. Arah pembangunan kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara untuk tahun 2027 mulai dipetakan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang disusun bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah rampung dan siap menjadi pedoman penyusunan program kesehatan. Ketua Tim FKM Universitas Airlangga, Dr. Setia Haksama, mengatakan dokumen yang telah disusun akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan program kerja sektor kesehatan pada tahun-tahun mendatang. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat sehingga proses penyusunan renja dapat diselesaikan sesuai tahapan yang direncanakan.
10: Penyusunan renja untuk tahun 2027 di Kabupaten Maluku Tenggara bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah bisa diselesaikan, dan insya Allah nanti pada akhir dari kegiatan ini maka dapat disusun hasil naskah dokumen renja tahun 2027 di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara yang nanti akan digunakan sebagai suatu pedoman, sebagai suatu panduan bagaimana tahun 2027 Bapak melaksanakan menyelenggarakan berbagai program yang ada di Kabupaten Tenggara.
1: Menurut Setia, perbedaan pandangan yang muncul selama proses penyusunan merupakan bagian dari upaya menghasilkan dokumen yang lebih komprehensif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga diharapkan melahirkan kesamaan arah dalam pembangunan kesehatan di Maluku Tenggara. Setia menambahkan, visi yang ingin dicapai melalui perencanaan tersebut adalah terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara yang lebih sehat, cerdas, waras, dan tangguh. Dokumen renja tahun 2027 itu rencananya akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan pada Oktober mendatang sebagai bagian dari proses evaluasi dan pertanggungjawaban penyusunannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, menegaskan dokumen rencana kerja atau renja tahun 2027 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan kesehatan di daerah. Dokumen tersebut juga diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan renja Dinas Kesehatan pada tahun-tahun berikutnya. Hal itu disampaikan Rahayaan saat memberikan sambutan pada sosialisasi dokumen renja Dinas Kesehatan tahun 2027 di Aurelia Hotel Kimson Selasa pagi. Ia menjelaskan, dokumen yang disusun melalui pendampingan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah melalui proses pembobotan serta disinkronkan dengan RPJMD, Renstra, dan RKPD tahun 2027.

Rahayaan menyampaikan apresiasi kepada tim FKM Universitas Airlangga atas kolaborasi, waktu, dan pengetahuan yang diberikan selama proses penyusunan dokumen. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh OPD terkait yang aktif memberikan masukan dan terlibat dalam

0: dengan RPJD, kemudian juga dengan Desa, dan yang terakhir adalah RKPD 2027. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kami, Dinas Kesehatan, dan tentu mendapat koreksi baik dari Bapeda maupun dari lintas sektor lainnya. Harapan kami Renja 2027 ini dia menjadi acuan, menjadi pedoman, menjadi rujukan untuk kita bisa menyusun kegiatan 2027 mendatang. Dan dia menjadi acuan juga untuk penyusunan renja atau rencana kerja 2028 sampai dengan 2029.
1: Rahayaan mengakui proses penyusunan renja memberikan banyak masukan dan pelajaran bagi Dinas Kesehatan Maluku Tenggara. Menurutnya, perencanaan harus terus disesuaikan dengan perubahan lingkungan, strategi pemerintahan, serta isu-isu strategis nasional dan daerah yang perlu diantisipasi dan diakomodasi. Rahayaan juga meminta para kepala puskesmas menjadikan renja tersebut sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pekerjaan di wilayah masing-masing, sehingga program kesehatan dapat berjalan dalam satu siklus yang sama dan terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga pelayanan kesehatan di lapangan. Saudara, berikut kami menyampaikan informasi perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 30 September 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 9 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 10 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan K, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: RRI Langur.
1: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya yang saat ini masih terus memantau siaran kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Saum Blaki. Baru saja kita sama-sama ikuti penyampaian warta berita daerah yang dibacakan oleh rekan kami Icana Riando bersama Pro 1 RRI Langkur, dan informasi yang telah Anda simak memperbarui informasi Anda malam ini. Dan untuk Anda pendengar di malam ini, kami RRI Saum Blaki menghadirkan lantunan-lantunan musik untuk menemani Anda saat ini. Dan di pukul 19.30 nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu rohani ini untuk umat Kristiani yang saat ini telah bersama kami di Pro 1 RRI Saum Blaki.

Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, salam lagi, selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini masih memantau siaran kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, salam lagi. Ya, untuk Anda pendengar, kali ini kami RRI salam lagi menghadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani Anda umat Kristiani yang saat ini lagi bersama kami di Pro 1 RRI Somblagi dalam mimbar Protestan.

pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Somlaki. Lagu-lagu rohani kami cukupkan untuk Anda dan pendengar. Sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya, yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83 ribu pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83 ribu pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restorative justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Sapri Radang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanlapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30.000 laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73.000 laporan.
7: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat

0: Dahulu, setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
3: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
4: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
3: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
5: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
3: Dari hasil studi tersebut, CISD, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September

0: 26. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu, pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Tarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Kami bacar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam. Saya Fajar Nugroho, di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026, bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda hingga malam nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja kami hadirkan dialog-dialog pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, salam lagi di malam ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Salam lagi. Baru saja sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang baru saja Anda simak, memperbarui informasi Anda malam ini. Saya Ota, ada juga Nela Slotlotor yang punya meja putar ya. Kami berdua masih menemani Anda di malam ini. Dan untuk Anda pendengar, saat ini kita sudah berada di menit ke-37, bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita hadir untuk Anda dengan program acara Ruang Rindu. Untuk itu, mengawali jumpa kita di malam ini dalam program acara Ruang Rindu, kita dengarkan satu lagu manis punya Leto, Ruang Rindu, untuk menemani Anda sekaligus mengawali jumpa kita di malam ini.

Oke, untuk Anda pendengar, selamat malam untuk semuanya di malam ini. Yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Sound Blacky, satu lagu manis punya Leto dengan berjudul Ruang Rindu, baru saja mengawali jumpa kita malam ini dalam acara Ruang Rindu. Semoga petikan nada dan liriknya tadi tidak hanya menjadi penghibur, tetapi juga mampu memeluk hangat perasaan Anda yang sedang dilanda rasa rindu, baik kepada seseorang, sebuah kenangan, maupun masa-masa indah yang pernah singgah. Selamat malam untuk semuanya. Selama 2 jam ke depan ya, saya akan menemani ruang dengar Anda di sini. Kami RRI Sound Blacky membuka kesempatan untuk Anda yang ingin meluapkan nostalgia, berbagi cerita yang tersimpan rapi, atau sekedar menitipkan salam dan pesan hangat untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di hati. Oke, untuk Anda pendengar di malam ini, Anda jangan ragu ikut bergabung dan berbagi cerita malam ini melalui WhatsApp kami di kontak kami 0857 519 2 534. Sekali lagi pendengar, 0857 519 2 539, kami buka untuk Anda yang ingin Anda bagikan salam-salam Anda untuk orang-orang spesial Anda di malam ini. Sekali lagi di kontak kami 0857 519 2 534. Kami buka untuk Anda di malam ini dalam program Ruang Rindu. Oke, untuk Anda dari Leto sudah menghiasi ruang dengar Anda, memanjakan telinga Anda di malam ini, dan kita dengarkan kembali lagu manis punya Elo, yaitu Masih Ada, untuk menemani Anda yang saat ini masih ada bersama kami di Pro 1 RRI Sound Blacky.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Ando Talayan, operator studio Neles Lututur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Saum Blaki.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, berjumpa kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Saum Laki. Di pagi hari ini, di day part 1 lintas Saum Laki pagi. Untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Kembali lagi saat ini saya Lisa Woriwun dan juga ada rekan saya Tobi Layan menemani Anda di pagi ini hingga nanti di tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, kebersamaan kita akan berlangsung selama kurang lebih 6 jam ke depan. Kami harapkan apa yang akan dihadirkan ke ruang dengar Anda baik di bidang informasi maupun hiburan dapat berguna bagi Anda dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bangun pagi dulu untuk pendengar setia RRI Saum Laki yang saat ini sedang menangkap siaran kami di frekuensi 94,3 MHz siaran terestrial ataupun yang sedang mendengarkan kami via aplikasi RRI Play Go RRI di ujung jari. Oke, pendengar setia RRI Saum Laki, di saat ini Religi Pagi Sentuhan Iman Katolik kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani untuk Anda untuk memberikan penyegaran bagi Anda semua. Oke, mengawali jumpa kita di pagi ini ada sebatas doa sudah hadir ya. Mengawali jumpa kita di subuh ini. Kami harapkan lagu-lagu rohani yang kami hadirkan di saat ini dapat menghibur Anda dan juga memberikan ketenangan bagi jiwa Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Saum Laki, kawasan Puncak 221 Jalan Insinyur Soekarno, Kota Saum Laki, frekuensi 94,3 MHz. Oke, kita simak dulu lagu-lagu rohani di pagi ini dan pendengar kami informasikan kepada Anda lagu-lagu rohani ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam hingga nanti di tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, di mana nanti di tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur kembali kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Langgur. Ya, kita simak dulu nomor-nomor rohani di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat menenangkan kita semua dan memberikan penyegaran rohani bagi kita yang mungkin saat ini lagi membutuhkan penyegaran. Oke, saya Lisa Warin dan juga ada Tommy Layan. Kita simak dulu nomor-nomor berikut ini.

0: Itu Kanit PPA Satreskrim Polres Maluku Tenggara juga dilaporkan sangat tidak humanis menghadapi keluarga korban. Ibtu Zainal menjelaskan pihaknya tidak membenarkan tindakan arogansi personilnya kepada siapapun.
1: Kalau lain ini tetap kita proses, tetap berjalan. Cuman kan kendalanya anak di bawah umur ini kan perlakuannya harus beda semua. Karena terlapornya juga kan anak di bawah umur. Terkait dengan masalah arogansi dan lain-lain sebagainya, itu tidak pernah kita benarkan sikap-sikap arogan. Tapi kan tergantung orang pembawaannya. Penanganan perkara di sini bukan hanya satu yang kami tangani, lebih daripada satu.
0: Ibtu Zainal berjanji untuk penanganan kasus di Satreskrim Polres Maluku Tenggara akan dilakukan secara transparan dan tidak akan ditutupi kepada pihak manapun. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asgaf, menyatakan pemerintah Kota Tual siap membuka kerjasama dengan daerah di bidang pertanian dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini disampaikan kepada RRI seusai upacara di Balai Kota Senin kemarin menyusul adanya sejumlah petani asal Tanimbar yang datang ke Kota Tual untuk menjual hasil pertanian mereka. Kehadiran petani dari Tanimbar ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan sebagian petani lokal Kota Tual. Kondisi itu bahkan memicu protes yang disampaikan kepada Dinas Pertanian Kota Tual karena petani lokal merasa aktivitas penjualan tersebut turut mempengaruhi ruang usaha mereka.
2: Kita membangun komunikasi dan melakukan kerjasama antar daerah. Jadi kalau ditanya tentang masalah atau tidak, kalau bagi petani di sini, petani lokal ya tentu bermasalah. Mereka juga kemarin misalnya semangka. Semangka yang dimasukkan dari Tanimbar itu datang bersamaan dengan Kota Tual swasembada semangka. Makanya terjadi gesekan di situ. Kami di lapangan mendapat masukan dari petani lokal yang notabene kemarin ada swasembada semangka. Mereka mengetahui ada semangka masuk lagi. Ada keluhan keluhan yang memang harus disampaikan ke kami untuk mencari jalan yang keluar.
0: Menanggapi persoalan tersebut, Asgaf mengatakan pihaknya memandang kerjasama antar daerah sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh agar aktivitas pertanian dan pemasaran hasil pertanian dapat dikelola dengan lebih baik. Menurutnya, kerjasama antar daerah, pemerintah Kota Tual dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi jalan untuk mengatur sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para petani dari kedua daerah tersebut. Asgaf juga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan petani di wilayahnya. Ia berharap pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat membuka komunikasi dan membangun kerjasama dengan pemerintah Kota Tual sehingga persoalan yang muncul di lapangan dapat diselesaikan melalui koordinasi antar pemerintah daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan harapannya agar implementasi kerjasama perikanan tangkap antar Indonesia-Tiongkok yang telah dibahas beberapa waktu yang lalu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, kerjasama tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan kedua negara, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. Lewerisa mengatakan kerjasama perikanan tangkap Indonesia dan Tiongkok harus mampu memberikan manfaat bagi kedua negara, selain memperkuat hubungan ekonomi. Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
3: Memberikan manfaat bagi kedua negara, memperkuat sektor kelautan dan perikanan Indonesia, serta secara khusus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku, khususnya masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah Provinsi Maluku siap memperkuat sinergi dan mendukung pelaksanaannya sesuai kewenangan yang kami miliki, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan Maluku sebagai salah satu kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan di Indonesia. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
0: Ia berharap implementasi kerjasama tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku, terutama masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kehadiran kerjasama ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan aktivitas perikanan, serta memberikan manfaat bagi para nelayan dan pelaku usaha di daerah. Gubernur menjelaskan, Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar sehingga perlu didukung melalui kerjasama yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kerjasama Indonesia-Tiongkok diharapkan tidak hanya menjadi kesepakatan antar pemerintah tetapi juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat di wilayah Kepulauan Maluku. Informasi lainnya, Saudara, BPS memiliki peran penting untuk menertibkan data akurat bagi proses perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abraham, menjawab pertanyaan RRI sehubungan dengan aplikasi data yang merupakan output sebuah survei atau sensus yang dilakukan sebagai badan milik pemerintah yang secara nasional dipercayakan untuk melakukan potret pembangunan di daerah. Olehnya itu, hasil sensus akan menghasilkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN mencakup basis data terintegrasi mengenai informasi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan relatif dari seluruh individu dan keluarga di Indonesia.
4: Kita perlu memahami bahwa BPS ini bukan satu lembaga pemerintah yang punya kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat. Tentu kontribusi BPS dalam mensukseskan atau mendukung pembangunan pemerintah daerah tentunya melalui data yang disediakan. Begitupun pada masyarakat, ini dapat memberikan satu edukasi juga kepada masyarakat bahwa pentingnya data, karena selama ini kita tahu bahwa BPS dalam memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah, khususnya untuk data DTSN.
0: Abraham mencontohkan DTSN berbasis pada nomor induk kependudukan dan identitas dasar, kondisi sosial dan demografi, kondisi keluarga dan anggotanya, status ketenaga kerjaan, pendidikan, kondisi ekonomi dan aset, juga peringkat kesejahteraan desil yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam kelompok desil atau hingga desil 10 berdasarkan data terukur, di mana desil 1 hingga desil 4 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, prioritas utama penerimaan bantuan sosial. Desil 5 hingga desil 10 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi secara berjenjang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, regulasi yang sementara dikaji mempertegaskan tenaga pendidik di sebuah perguruan tinggi ke depan akan diterapkan maksimal bagi tenaga dosen jenjang strata 3. Pernyataan ini disampaikan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku, Maluku Utara, Saiful Deni, menyikapi tuntutan perkembangan global untuk mewujudkan generasi emas bangsa. Namun selain di perguruan tinggi negeri, pendampingan bagi perguruan tinggi swasta akan terus dioptimalkan di Maluku dan Maluku Utara, termasuk peningkatan kompetensi tenaga dosen guna meningkatkan kualitas lulusan sejalan dengan harapan bersama.
5: Di wilayah 12 terbina ada sekitar 46 perguruan tinggi di wilayah Maluku, Maluku Utara. Jika ditambah dengan perguruan tinggi negeri, sekitar 56. Wilayah kerja secara geografis merupakan salah satu yang paling menantang di Indonesia. Pendampingan yang berpihak pada ketes-ketes kecil dari inisiatif lokal untuk mencari kebutuhan dan kecil. Kami yakin bahwa ketes di perguruan kecil dan terluar ini justru harus mendapatkan afirmasi dan perhatian besar. Bukan diperlukan sama rata dengan ketes di luar, di kota besar, dan di memiliki akses lebih mudah. Prioritas 15 terus mendorong percepatan reakreditasi, pendampingan pembangunan dosen berkualitas S2. Tidak perlu doktor, karena ke depan aturan sekitar digodok mungkin dosen tidak lagi S2, tapi akan dosen adalah doktor.
0: Saiful menilai 56 perguruan tinggi memiliki tantangan besar secara menyeluruh di wilayah timur Indonesia jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Karena dominan wilayah kepulauan juga akses ekonomi yang membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten, kota untuk menyatukan persepsi membangun pendidikan di negeri ini. Bagi perubahan peradaban bangsa, sebab kemajuan pendidikan menjadi pilar utama pembangunan kekuatan intelektual yang relevan dengan perkembangan global saat ini.

0: Arahan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara untuk tahun 2027 mulai dipetakan. Dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan yang disusun bersama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah rampung dan siap menjadi pedoman penyusunan program kesehatan. Ketua Tim FKM Universitas Airlangga, Dr. Setia Haksama mengatakan dokumen yang telah disusun akan menjadi pedoman dan juga acuan dalam penyusunan program kerja sektor kesehatan pada tahun-tahun mendatang. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat sehingga penyusunan rencana dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan yang dipercayakan.
1: Penyusunan rencana untuk tahun 2027 di Kabupaten Maluku Tenggara bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah bisa diselesaikan, dan insya Allah nanti pada akhir dari kegiatan ini maka dapat disusun hasil naskah dokumen rencana tahun 2027 di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara yang nanti akan digunakan sebagai suatu pedoman, sebagai suatu panduan bagaimana tahun 2027 Bapak melaksanakan menyelenggarakan berbagai program yang ada di Kabupaten.
0: Menurut Setia, perbedaan pandangan yang muncul selama proses penyusunan merupakan bagian dari upaya menghasilkan dokumen yang lebih komprehensif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga diharapkan melahirkan kesamaan arah dalam membangun kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Setia menambahkan visi yang ingin dicapai melalui perencanaan tersebut adalah terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara yang lebih sehat, cerdas, waras, dan tangguh. Dokumen rencana tahun 2027 itu rencananya akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan pada Oktober nanti sebagai bagian dari proses evaluasi dan pertanggungjawaban penyusunannya. Sementara itu, Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Mohsin Rahayaan, menegaskan dokumen rencana kerja tahun 2027 akan menjadi sebuah acuan dalam penyusunan program dan kegiatan kesehatan di daerah. Dokumen tersebut juga diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan kerja Dinas Kesehatan pada tahun-tahun berikutnya. Hal itu disampaikan Rahayaan saat memberikan sambutan pada sosialisasi dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2027 di Hotel Kimson Selasa pagi. Ia menjelaskan dokumen yang disusun melalui pendampingan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah melalui proses pembobotan serta disinkronkan dengan RPJMD, Renstra, dan RKPD tahun 2027. Rahayaan menyampaikan apresiasi kepada tim FKM Universitas Airlangga atas kolaborasi, waktu, dan pengetahuan yang diberikan selama proses penyusunan dokumen. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh OPD terkait yang aktif memberikan masukan dan terlibat dalam proses penyusunan rencana kerja.
1: Renja ini sudah mendapat pembobotan dari bapak-bapak dari Unair dan tentu sudah disinkronkan dengan RPJMD, kemudian juga dengan Renstra, dan yang terakhir adalah RKPD 2027. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan kepada kami Dinas Kesehatan, dan tentu mendapat koreksi baik dari Bapeda maupun dari lintas sektor lainnya. Harapan kami renja 2027 ini dia menjadi acuan, menjadi pedoman, menjadi rujukan untuk kita bisa menyusun kegiatan 2027 mendatang, dan dia menjadi acuan juga untuk penyusunan renja atau rencana kerja 2028 sampai dengan 2029.
0: Rahayaan mengakui proses penyusunan rencana kerja memberikan banyak masukan dan pelajaran bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, perencanaan harus terus disesuaikan dengan perubahan lingkungan, strategi pemerintah, serta isu-isu strategis nasional dan daerah yang perlu diantisipasi dan diakomodasi. Rahayaan juga meminta para kepala puskesmas menjadikan rinca tersebut sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pekerjaan di wilayah masing-masing sehingga program kesehatan dapat berjalan dalam satu siklus yang sama dan terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga pelayanan kesehatan di lapangan. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sudah ada Bung William di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda, pendengar. Selamat pagi, Bung William.
2: Selamat pagi.
0: Silakan dengan informasinya.
2: Baik. Selamat pagi, pendengar, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Rabu 30 September 2026. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara didominasi dengan kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 20 knot. Tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang dengan nilai 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Sasai Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya, kami kembalikan ke studio.
0: Bung William, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi.

Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita pagi ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di wilayah Pulau-Pulau Kur Kota Tual. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan pada bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Mat Doan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Langgur baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian warta berita. Penempatan kita pada menit ke-29 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan pendengar, nanti kami akan kembali memperbaharui informasi Anda tepat jam 9 dengan penyampaian warta berita nasional.
1: RRI Langgur.
0: Hari yang indah, hari yang menyenangkan. Pendengar, kita sudah berada di penghujung bulan September 2026. Banyak hal, banyak kisah, banyak peristiwa sudah kita lalui di bulan ini. Dan menjadi rujukan kita untuk menata lagi perjalanan kita di bulan yang baru, hari esok. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan planning kita di tempat kerja kita masing-masing. Dan tentu Radio Republik Indonesia Langgur akan tetap menjadi partner Anda di udara sepanjang hari, memberikan sajian musik untuk membakar semangat Anda dalam berkarya, dan juga informasi yang menarik baik dari wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, dan dari tanah air tentunya. Dan beberapa waktu ke depan kami akan menyajikan untuk Anda sajian lagu-lagu hiburan, beberapa informasi ringan dan menarik pagi ini juga menyemangati Anda dalam beraktivitas, terutama Anda yang saat ini sedang bersiap-siap menuju ke tempat kerja. Banyak hal yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah jangan lupa sarapan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Pagi pendengar, salam hangat untuk semuanya. Semangat, pasti semangat. Tadi hari terakhir ini, besok tanggal 1 sudah ada 1 juta planning untuk bulan yang baru nanti. Dan kami harapkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Di pagi ini sudah menit ke-44 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Selamat bersiap-siap untuk semuanya. Selamat pagi untuk wanita-wanita hebat, ibu-ibu yang luar biasa. Pagi ini menyiapkan hidangan spesial untuk keluarga tercinta. Bukan hanya hidangan istimewa ya untuk sarapan pagi, tapi segala hal ihwal yang berhubungan dengan anak, dengan suami, dengan saudara, dengan orang tua. Mulai dari menyiapkan pakaiannya sampai beres-beres rumah. Orang-orang sudah pergi semua ya ke kantor, ke sekolah, ke kampus dan ke tempat kerja masing-masing. Sang wanita hebat ini tetap di rumah menyiapkan lagi segala kebutuhan keluarga untuk siang, sore dan bahkan malam nanti. Semoga Allah sehatkan terus, Allah jaga dan selalu bersama dengan keluarga-keluarga yang hebat di sana.

0: Konsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.
3: Radio Republik Indonesia Langgur menemani Anda pendengar. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Beberapa saat lagi kami akan hadir untuk Anda dengan Halo RRI pendengar. Kami undang Anda untuk bergabung kurang lebih 60 menit berikan informasi terkini di tempat Anda, informasi yang layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Anda yang di Bumi Jargaria juga kami mintakan kehadiran Anda juga di Halo RRI nanti di 081 354 958 75. Pendengar, tips semangat pagi ini dari Bung Petu ya, minum air putih. Segera meminum satu gelas air putih setelah bangun tidur untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang semalaman. Kalau pagi ini tidak sempat diminum, besok pagi harus diminum ya, dan seterusnya seperti itu. Dan lakukan peregangan ringan selama 10 menit ya, agar tubuh lebih rileks dan aliran darah lancar untuk menjemput impian besar di hari ini. Yang paling penting, sarapan sehat sayang. Jangan lewatkan sarapan pagi untuk memberikan energi yang cukup sebelum memulai seluruh aktivitasnya. Dan yang satu ini harus diterapkan setiap waktu. Berpikir positif, fokuskan pikiran kita pada hal-hal baik, dan pasang target kecil yang ingin kita capai hari ini. Karena pagi adalah awal yang baru, bukan pengulangan hari kemarin. Lakukan yang terbaik dan jemput peluang sekarang juga.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.
4: Radio Republik Indonesia Langgur dari Jalan Soekarno-Hatta, Ohejang Langgur, Maluku Tenggara. Tepat jam 7, pendengar, kami hadir untuk Anda selanjutnya dengan Halo RRI edisi hari ini.
5: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
4: Selamat pagi pendengar, salam sukses, salam hangat untuk semuanya di pagi yang istimewa. Hari ini Rabu 30 September 2026. Kami hadir dengan Halo RRI 60 menit ke depan. Silakan hadir bersama dengan kami di pagi ini 081354958875. Berikan informasi di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, sampaikan keluhan atau laporan tentang pelayanan publik di tempat Anda atau yang Anda rasakan, pendengar. Ada permasalahan mungkin di tempat Anda, listrik yang sudah padam mungkin, dan jalan yang rusak, atau ada hal lainnya yang layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara, Kota Tual, Bumi Jargeria. Silakan sampaikan aspirasi Anda di 081354958875. Boleh mengirimkan pesannya atau langsung bergabung bersama dengan kami, pendengar di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
5: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
6: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
7: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi kala hutan kita sudah bangkit.
6: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit, karena hidup kita manusia Indonesia adalah dari hutan.

0: Radio Republik Indonesia Langgur masih setia menemani Anda. Kita di Halo RRI pagi ini. Terima kasih untuk Bapak Fakoubun yang sudah memberikan kita informasi ya pagi ini, pengibaran bendera merah putih, himbauan untuk seluruh warga negara Indonesia, lebih khusus yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Jangan lupa hari ini Rabu 30 September 2026 memasang bendera merah putih setengah tiang dalam rangka mengenang peristiwa pengkhianatan pemberontakan PKI 1965 atau lebih dikenal dengan G30S PKI. Terima kasih Bapak Fakoubun sudah mengingatkan kita semua ya. Jadi untuk basudara yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual ya, setiap kantor, instansi pemerintah maupun swasta, sekolah, perguruan tinggi dan seluruh masyarakat di hari ini 30 September 2026 kita kibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk mengenang peristiwa G30S PKI. Dan nanti besok 1 Oktober 2026 pengibaran bendera merah putih satu tiang penuh mulai jam 6 pagi untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ya, silakan pendengar di Halo RRI, Anda bergabung bersama kami, berikan informasi untuk publik Maluku Tenggara, Kota Tual. Suara Anda, solusi bersama, sampaikan keluhan atau laporan tentang pelayanan publik yang Anda rasakan. Baik Anda di wilayah K Besar ya, di Kecamatan K Besar Utara Timur, K Besar Tengah, Utara Barat, K Besar Selatan Barat, K Besar Selatan, lalu basudara yang ada di K Kecil Timur Selatan, K Kecil Barat. Silakan bergabung bersama kami pagi ini di Halo RRI 081354958875. Anda juga yang berada di pusat kota juga kami undang bergabung di Halo RRI pagi ini. Hati-hati dalam perjalanannya untuk Anda yang mungkin pagi ini sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Operasi masih berlangsung ya. Anda pemilik kendaraan roda 2 maupun 4 yang belum sempat membayar pajak, segera melakukan pembayaran. Ini juga demi kepentingan kita ya, untuk pajak ini kembali lagi ke kita. Jadi jangan sampai ditegur atau diberhentikan oleh petugas yang bersangkutan di bahu jalan dan menghambat tentunya ya perjalanan Anda. Jadi kalau besok, lusa, atau jangan sampai tunggu pajaknya mati baru dilakukan pembayarannya. Biasanya seperti itu tuh. Kalau Anda okay, ada yang bergabung, kita coba menyapa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Okay, belum kedengaran suaranya. Boleh dicoba kembali. Anda boleh bergabung di Halo RRI pagi ini, suara Anda solusi bersama, sampaikan keluhan atau laporan tentang pelayanan publik di tempat Anda. Kami hadir Halo RRI pendengar setiap Senin, Rabu dan Jumat jam 7 pagi hingga jam 8. Apa yang Anda sampaikan, keluhan Anda pendengar, sampaikan dan nanti ya, kami akan teruskan ke dinas atau instansi yang bersangkutan. Ya, pendengar, nanti kami akan meneruskan keluhan Anda ke pihak terkait. permasalahan yang Anda sampaikan, kita harapkan ada jalan keluarnya. Ketika Anda sampaikan di Halo RRI, dan nanti kami akan teruskan ke instansi yang bersangkutan. Silakan sekali lagi bergabung bersama kami di 081354958 75. Terima kasih untuk bapak-bapak polisi pagi ini juga sudah mengirimkan pesan ya. Valid Soin, selamat pagi, sukses untuk teman-teman Satuan Polisi Lalu Lintas yang sudah berada di bahu jalan. Kalau Pak Polisi berada di bahu jalan pagi-pagi seperti ini, kita semua deg-degan ya, deg-degan jatuh cinta, bukan deg-degan kepada bapak-bapak ini dari Samsat juga, dari kepolisian juga, jadi deg-degannya itu sepanjang jalan kenangan. Ini untuk yang belum bayar pajak, maksudnya yang tidak menggunakan helm, atribut kendaraannya tidak lengkap. Ini juga disampaikan oleh beliau melalui pesan pagi ini untuk warga masyarakat, jangan lupa lengkapi atribut kendaraan ketika bepergian, dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Ini penting sekali memang ya, karena beberapa hari ini cuaca kurang bersahabat sekali. Jadi jangan sampai menghirup debu dan mengganggu alat pernapasan. Dihimbau untuk menggunakan masker dan juga kacamata ya. Baik, terima kasih Pak Litsoin. Pakai kacamata karena debu bisa berterbangan dan mengenai mata. Hari ini belum terasa, besok belum terasa, tapi lama-kelamaan bisa mengganggu penglihatan kita. Juga memasang atribut lampu sein harus lengkap ya, dan juga kaca spion dua-duanya harus terpasang, lampu utama, dan nyalakan lampu utama di siang hari dalam kondisi seperti ini. Dan jaga lingkungan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih, selamat bertugas juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga, ibu-ibu polisi pagi ini yang sudah bersama dengan teman-teman dari Samsat melakukan operasi ternyata pagi ini ya. Tapi operasinya di mana ini tidak diberitahukan. Oke, tapi sebagai warga negara yang baik, yang taat aturan, taat lalu lintas, kemanapun kita dengan kendaraan kita harus kita lengkapi memang ya atribut kendaraan kita, apalagi menggunakan helm. Dan itu sangat penting sekali ya, ketika Anda berkendara harus menggunakan helm. Kalau punya motor pasti punya helm, yang tidak punya motor saja ada helmnya gitu, karena ini menghargai dirinya ya, menghargai dirinya. Jadi jangan berpikir bahwa ini kewajiban ya, di jalan harus menggunakan helm ketika berkendara. Bukan, itu adalah bentuk atau cara-cara Anda menghargai diri Anda, keselamatan Anda. Karena ketika Anda jatuh, terbentur, yang rugi bukan Pak Polisinya atau orang-orang yang ada di situ, tapi yang rugi Anda dan keluarga Anda. Bayangkan saja, ketika jatuh, terbentur, masuk rumah sakit, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, menghabiskan biaya yang besar. Bagus kalau Anda sehat ya, seperti semula. Tapi kalau sedikit ya kekurangan seperti itu ya, cacat dan lain sebagainya, ini yang Anda alami dan ruginya Anda yang tanggung. Maka jangan sampai nunggu ada himbauan, tekanan ya dari pihak-pihak terkait baru Anda gunakan. Itu pun ketika mereka berada di bahu jalan. Kalau tidak ada ya Anda tidak menggunakan. Ini tidak baik ya, contoh yang tidak baik. Jadi harus gunakan selalu. Baik berkendara di pusat kota atau di wilayah pedesaan, di manapun itu. Terima kasih. Silakan pendengar Anda yang ingin bergabung di 081354958 75. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sampaikan keluhan atau laporan tentang pelayanan publik di tempat Anda, sampaikan untuk kami di Halo RRI pagi ini. Kita break dulu, menanti kehadiran Anda di Halo RRI. Kami juga akan mencoba untuk menghubungi beberapa narasumber ya, untuk berbagi di Halo RRI pagi ini.
1: Eh, setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
2: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
1: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
2: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
1: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
1: Selamat pagi pendengar, selamat tergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami. Halo RRI pagi ini, kami nantikan Anda di 081-354-95-875. Ibu Maimuna, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui akun WA pagi ini, menanyakan sejauh mana perkembangan jamaah haji ya untuk keberangkatannya tahun depan. Ibu, mohon maaf, ini untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara atau Kota Tual? Kalau secara umum kita melihat dari akun dari Kementerian Haji, ini berjalan dengan baik dan lancar. Di Kota Tual sendiri sudah melakukan manasik ya. Nanti kita akan mencoba untuk mendapatkan informasi selengkapnya, baik di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Kalau 50 untuk keberangkatan itu Kota Tual, kalau tidak salah Maluku Tenggara itu 7 ya, ada penambahan. Memang ada penambahan, awalnya cuman 3 tapi 5, tapi ada penambahan lagi jadi 7. Siapa saja yang beruntung di tahun 2027 untuk menjadi tamu Allah, nanti kita akan mendengarkan langsung dari Kepala Penyelenggara Haji Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Ibu Muna, terima kasih sudah berbagi pagi ini di Halo RRI, menanyakan kesiapan ya jamaah calon haji Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Anda yang ingin bergabung untuk berbagi informasi lainnya, silakan di Halo RRI pagi ini. Iya, terima kasih untuk Bapak Salim. Iya, Bapak Salim menyampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membersihkan jalan di wilayah Kota Tual dan juga Kabupaten Maluku Tenggara. Pagi-pagi, jalan pagi, sehat, mata jernih katanya. Oke, Bapak Salim, pagi olahraga ya, menjaga kesehatan dan tersaji pemandangan yang indah, karena wilayah yang dilewati oleh Bapak Salim ini bersih katanya. Baik, terima kasih. Memang teman-teman petugas kebersihan ini berjibaku sejak pagi ya, dari jam 4 sampai jam 9. Jadi ada yang menyapu, ada yang mengangkut sampah. Jadi pagi-pagi memang apa yang disampaikan oleh Bapak Salim ini di bahu jalan, alhamdulillah.

Kembali lagi bersama saya Bung Randy di Radio Pro 2 SF. Di malam hari ini kami akan mengulas tentang si Bolang. Untuk lebih jelasnya, langsung kami sambungkan ke TKP. Bagaimana Bung Ano?